0: famisina.
1: Tongsike. Tonga jantzik. Io norwa. Norwa. Farina bengetzik zani. Toi lauza no vandravandro futsin kia. Efa tonga ni wasike. Mvokata omzendi. Famisina.
0: Tsisan jefa to. To efa na itanti teranatia. Desai mavarina it.
1: Zania. Fandria rambula tstatia kurunko. Ariazan ktapundi. Tona jano anat fiarandre. Dana live netala de. Andom zetikande.
0: Tsumbola tatit kua nefa la teranati. To efa ita kumindi. Sa metwe nufkna teranam tuvengambe.

Manajanao, ijavana azam, azumura hunu, rahani volanu, adauno zunu, izai sudukani, manau berapaka, kabo saringuta, izai po siafaka. Ela nefa lan yanni bulam Eza kula fiti fa azari tulam Iro mi tusi tus Viva di kaulatsam Timi sin sumi mats Lani tumi patsam